0: Sema yes na soga. Kila kitu nafanya mimi na soga.
1: Yeah. Yeah. Dead Master.